0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: المستمعون الأفاضل، نبقى وإياكم الآن مع إعادة لجلسة الاثنين الأسبوعية الماضية المنعقدة بدار المصطفى بتريم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن تبع هداه. أيها الحاضرون والمحترمون رحمكم الله، yang sama-sama kita hormati para masyayikh-masyayikh kita, para guru-guru kita, para pelajar-pelajar dan yang hadir di tempat ini.
3: Ahabbati al-kiram, masyayikh wal ulama wal habaib alladhina hadaru ma'ana fi hadzal majlis.
2: Nama saya adalah Taufikur Rahman, salah satu daripada peserta daurah dari Indonesia pada tahun ini, yang kami berjumlah 11 orang laki-laki dan 6 orang perempuan.
3: Ismi Taufikur Rahman wal fakir ahad min minal walfidina min ziyarah fi hadhihi sana kulluna 16 11 min rijal wa 6 min an-nisa.
2: Pekerjaan saya sehari-hari ialah ikut membantu mengajar di pondok pesantren, yang mana pada saat ini pondok itu diasuh oleh alumni daripada Darul Mustafa.
3: Syughli yawmiyan متعلم عالم في احد المعاهد في اندونيسيا خدمه لهم والذي يؤسس هذا المعهد خارجين من دار المصطفى.
2: الحمد لله، di antaranya saat ini ada 4 orang santri yang pernah memondok di pondok kami belajar di Tarim ini.
3: طلاب الذين يدرسون عندكم هنا كانوا درسوا معنا 4 من الرجال.
2: Satu nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada saat ini dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, dengan iradahnya, izinnya, saya bisa berhadir di negeri 1 juta wali ini, salah satu nikmat yang besar yang saya rasakan.
3: Nashkurul Maula tabaraka wa ta'ala bi tawfikihi wa kudratihi wa iradatihi hadarna fi hadzal buldan alladhi yusamma alaf alaf wali fi hadzal makan.
2: Dulu waktu saya mondok, saya belajar tentang ilmu nahwu. Di antaranya ada pasal tentang ismul ladzi la yansarib. Al ismul ladzi la yansarib ma fihi illatani au illatun min alitsin.
3: Kuntu ta'allamtu fil ma'had kathir min al funun al ilm wa minha ilm al nahw wa ta'allamna bab min abwab al nahw alladhi yusamma ismul la yansarif.
2: Di antara sebab-sebab ilat yang 9 itu ada tarkib.
3: Min hadzal bab yusamma ismul la yansarif yani ilmu ilal 90 ilal 9.
2: Guru saya memberikan contoh tarkib min ilalitisi atarkib wahwa kabalabaka wahadra mauta.
3: Thumma mudarrhakuna yu'allimuna tarkib mithaluh ba'alabak wahadra maut.
2: Saya tidak bisa membayangkan, cuma taunya nama Hadramaut. Hadramaut adalah nama sebuah daerah, gitu saja Ustaz saya membilangkan.
3: Thumma lama sami'ana hadha al-isim matasawarna fi dhihin. Sami'ana faqat hadha al-isim buldan.
2: Alhamdulillah, dengan izin Allah pada saat ini saya sudah sampai ke negeri Hadramaut.
3: Walhamdulillah al-an bitaufiqillah hadurna ma'akum fi Hadramaut.
2: Kemudian sering di Indonesia mulai anak-anak kecil sampai remaja-remaja itu melantunkan kasidah. Ya Tarim, ya Tarim. Saya mendengar itu saja tidak pernah terbayang saya akan sampai ke Tarim.
3: Thumma kathir sami'ana fi Indonesia minal atfal wasyabab yulqinuna alqasidah awwalaha ya Tarim, ya Tarim. Thumma sami'ana faqat wa atamannain an aji ila tilka albuldan.
2: Sekarang Allah buktikan saya sampai di bawah ke tempat ini.
3: Walakin al-an hakakan Allah wa ayyakum bihudurina fi hadzal buldan.
2: Selama saya di Indonesia, saya pernah 3 kali menghadiri acara Tabligh Akbar yang di situ hadir Yang Mulia As-Sayyid Al-Habib Umar.
3: Thumma 3 sinin fi Indonesia hadarna 3 majalis alladhi fiha Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim Al-Hafidh.
2: Di daerah saya 2 kali.
3: Fi biladi marratain.
2: Yaitu daerah Pulau Kalimantan, yakni Kalimantan Tengah.
3: Ismuha Kalimantan Wusta.
2: Yang satunya lagi adalah di Pulau Jawa, tahun kemarin di daerah Solo.
3: Thumma hadarna marratan thalithah fi Solo, Jawa.
2: Jarak antara daerah saya dengan ibu kota provinsi tempat Yang Mulia Al-Habib Umar berdakwah itu kurang lebih 200 kilometer.
3: Thumma bu'ud masafah min mantikati ila dhalikal majlis 200 kilo.
2: Acara itu dilaksanakan malam hari setelah salat Isya.
3: Thumma hadzal majlis ba'da salat al-isya.
2: Tetapi kami harus berangkat mulai habis salat subuh.
3: Walakin masyaina ba'da salat al-fajr.
2: Dengan harapan bahwasanya kami bisa langsung dekat berhadapan dengan Al-Habib.
3: Narju min Allah likai yugarribuna ma'a Sayyid Al-Habib Umar.
2: Acara itu dilaksanakan di tempat namanya stadion.
3: Thumma hadzal majlis yulqi fi maidan.
2: Stadionnya besar, banyak memuat manusia, mungkin bisa hampir 100.000 mungkin.
3: Thumma hadzal maidan wus'uhu takriban li adad 100,000 syakhs.
2: Tetapi meskipun kami hadir waktu sore acaranya habis Isya, jangankan kami bisa berhadapan, masuk ke dalam stadion saja kami tidak bisa.
3: Lama masyina min ba'dal fajar thumma wasalna ba'dal asr walakin al muhadara Sayyid al Habib tabda ba'dal isya walakin ma naqul nadkhul ila hadzal maidan dakhalna kharij faqat ma dakhalna ila dakhil.
2: Selama 3 kali saya menghadiri acara As-Sayyid Al-Habib Umar, saya hanya bisa melihat dari jauh dari layar lebar.
3: Mundu hadarna muhadarah Sayyid Al-Habib Umar syufna faqat fi syashah ma hasalna fursah likai garib ma'a Sayyid Al-Habib.
2: Alhamdulillah Rabbil Alamin, pada saat ini saya ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa berhadapan dengan beliau langsung, bisa bersalaman setiap subuh dengan beliau. Alhamdulillah, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, lillahil murad fima arad, hadarna salaina ma'a Sayyidil Habib salatul fajar, wa safahna Sayyidil Habib, wa garib ma'a Sayyidil Habib.
2: Kemudian yang membanggakan saya, di sini saya melihat bahwasanya banyak tulab-tulab, pelajar-pelajar dari Indonesia yang belajar di sini.
3: Walladhi yufarrihu qalbi kathiran, kathir min talabata Indonesia yadrusuna fi dar Mustafa huna.
2: Bahkan saya lihat sebagian toko-toko, warung-warung yang ada di sini ada tulisan-tulisan bahasa Indonesia.
3: Kedalika ba'du dakakin fi huna maktub fil lawh aw fil jidar kitabah Indonesia.
2: Bahkan banyak makanan-makanan yang dijual dengan selera atau makanan khas Indonesia.
3: Kedalika fi tilkal dakakin yuba' fihi ta'am alladhi khas mawjud faqat fi Indonesia, lakin huna mawjud kadhalik.
2: Di antaranya saya sudah mencoba ada makanan khas Indonesia namanya bakso.
3: Wa kadhalika jarabna fi hadha tarim akal khas fi Indonesia faqat alladhi yusamma bakso.
2: Tapi harganya 3 kali lipat daripada harga Indonesia.
3: Bakso hadha yu'tabar daqiq yani.
2: Mudah-mudahan bisa agak lebih murah lagi nantinya.
3: Wa si'ruhu ad'af min fi Indonesia.
2: Harapan kami mudah-mudahan dengan adanya hubungan Indonesia dengan Tarim, banyaknya pelajar, mudah-mudahan nanti pada kesempatan lain Habib Umar bisa lagi berkunjung ke Indonesia.
3: Narju min Allah Subhanahu wa Ta'ala likay Sayyid al-Habib yazurna kathiran miraran tulu hayati ila Indonesia,
2: sehingga tertanamlah rasa kecintaan kepada beliau, rasa hubungan roh dengan beliau, dan anak-anak kami dan orang-orang Indonesia nanti bisa membawa hal-hal yang tertanam di sini, yang sudah menjadi budaya di sini, dibawa ke Indonesia kembali.
3: Hatta ghurisat mahabbatina ila Sayyid al-Habib wa narju min Allah an yanfa' الطلبه الذين يدرسون في دار المصطفى وينشرون هذا النور نور المصطفى صلى الله عليه وسلم.
2: Kira-kira demikian saja yang dapat saya sampaikan. Al-afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mukrimina bil wahyi wat tanzil وبيان وحيه على لسان أكرم مبين ودليل سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك كرم عليه وعلى آله وصحبه خير جيل وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم وضع الميزان وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادات أهل العرفان والإحسان وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى ملائكة الله المقربين وعلى جميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. أما بعد، فإننا في نعمة تأملنا لخطاب ربنا وتوجيهه وتعليمه سبحانه وتعالى في كتابه المنزل على قلب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. انتهينا في سورة المؤمنون إلى ما ذكر الحق جل جلاله وتعالى في علاه من قصص إرسال الرسل، فقص قصة النبي نوح ثم الرسول الذي جاء من بعده وهو نبي الله هود على نبينا وعليهم أفضل الصلاة والسلام، وقال سبحانه ثم أنشأنا من بعدهم أي من بعد قوم نوح قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله. وهكذا تتحد رسالات الرسل أجمعين بالإيمان بالله وعبادته وحده وطاعته والبعد عن معاصيه ثبتنا الله على ذلك. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة، كفروا بالله وأنكروا يوم القيامة والرجوع بعد الموت، وأترفناهم في الحياة الدنيا فسحنا لهم فيها مجالات ومظاهر وأبهات، وكل ذلك لو كان فيه شيء من حقيقة الشرف والكرامة ما أعطاه الفجار والكفار، بل قال نبينا لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. ولكن الأمر كما ذكر سبحانه وتعالى وسيأتي معنا في الآيات، وقال سبحانه وتعالى فيما مضى من الآيات الكريمة ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خيرا لأنفسهم